isulo mnyama yebozi indlela simhlophe ngathi mbona make ngisho ngithi ungena ke umntanhlanga nencane ka ages umntaka moloyibo ebalelele ingani kulesina luhle mntana umuntu kuntatha kusekuseni ngingena zinsuku zingamashumi amabili lenzuka intathu kaphezulu 23 kune lenyanga esikhombisa 7 uJulayi phela lona abazi kahle kwenhlanhla abantu.

Hallelujah. Mhlawumbe ukhona la. UNkulunkulu uyakubona nasebumnyameni. Bengise eshowini nje. Bengingasi ukuthi ngisemvuselelwe. Sewufikile ke sewuyithelile. Uyakubiza uJesu uthi uyakufuna. Impumputhe beyingaboni iminyaka. Bafika kuyo bathi wosa uyakubiza. Lo mkhosi ongaka lesiwuhlabela namuhla bekulandwe wena. Lo mkhosi obona ungaka omenyezelwe nabo generations bekulandwe wena. Bekulandwe wena. Usifeze isandla sakho wena ufuna ukusindiswa. Ngiza kuthandazela uJesu wami uzawufika. Ziyaphakama izandla. Ziyaphakama izandla abantu bafuna uJesu. Malibongwe igama likaSimakade.

0: Idolophu nyamkhitha emakhini emakasi kwitama respect yonke jikelele kanye neKZN yonke
1: ithomakonya
0: kukuzo FM

manje ke sizokhipha abantu bafuthi sizona nyula sizokwenyula uhlezi uhla ina inyama ila inyama sizothi nomuhle inyama kodwa futhi siyacela udle inyama usekulungele noma uzokwenza iclosser ithi wenze iclosser lobu usekulungele.